kula ula. Asikale wonke umuntu ogula. Bobonke labantu asebecheliwe ngamafutha, sukuma manje uze laphambili. Gogo, uza nalezo ntuku zakho. Siphamise. Amandla kaNkulunkulu aphilise manje. Bukani, bukani, bukani. Bukani. Sukuma. Phamise ntuku yakho. Phamise ntuku yakho. Ngifuna abantu asebesukumile ku wheelchair, suma abantu abaphamise ntuku zabo asebephilile. Uma usuthintiwe ngamandla kaNkulunkulu sukuma. Uma ukhona ukuthi amandla kaNkulunkulu akuthintile sukuma uze phambili.

0: onto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM